0: temporada, awal belum temporada. Kira-kira enggak makan dari enggak. Ya itu abang kami, dari wongka abang kami, jawongka.
1: Uhleli nosiyabonga Mjwaha, kuyizwi lomzansi. Uhleli nosiyabonga Mjwaha, kuyizwi lomzansi.

0: sabantu so noma kanye nibeka indlebe yethu zomsakazo wakho ngoba ngayikhathi zabo 11 soke sithi kunyuka ke soze ukuthi ke basiphatheleni le kwa indonga yaduma kamntanami wendelephi na
1: sizekhaya mntanami.

kunjang lagan kau benda kamera itu mana dekai ya kan tinggal lagan jani kan tinggal apa kan tinggal lagan jani kan tinggal apa kan engkau maksud lagan jani macam jauh si tangan ini silin silin si tangan ini sahaja ya ya ilando iyo engkau benda

kanjani ke soba naye babu mdluli sixoxe naye engazo ezithinta ke kakhulukazi apho emarangeni usunganyebelezela ungayindawo masibuya ngapha siya ke kubhuti isicelo eqhamuke khona kwaba kaphila mzimba